0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa aba.